Paralis juang de paola enam. Semua, semua si kan berapa? Pasal dia mama, pasal dia mama. Jalur paola enam. Sakaola mana supi? Seadeng olam nasupi na orang di.